Di agud. Piramane. Mata ni bayana mai muti pun dah. Tanah nak. Saya semilang.